0: Sato, miwa donwe minon wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di, miwa so ten miton men, do bip radio di yo minon wlen wye minan dojela jona no miye, e imon hon, mi sekpo a jokba sa miton, alo miyolo, alo kan 01-91-91-91-79 a jokba sa bip radio ton, hon hon ton leke no min, nou no kon yi a jok miton le ton
1: 0h, 6h Mélodie Nocturne sur Bip Radio.